kangikut kangenak luci seperti ani sunil lagi ukut wanita seperti anani atani suika yud kasi miklengut karena tak kafciki. Akcakaloku pacit kai tamakut cibur lemta wangkut nun wangkut acali pacit kaksuki makuno naya gayom nun kiftalgatun cibur lemtun wangkut nun tait kait acali wangkut acal in turn mikilgom nun ikanem nun su cikut kelgatun pekaloki cibuk semang pekpakilwa. Pihpak kaya kung ta siya mong picharon siya ka umiyom ta kuyigaluku tangva matabot wangko ta. Chibulatan takakaksuki. Pihpak kaksuki magut tiknabot. Tao na chali pinaku wangko ni chusumt ni wangko ta chali agan kasik sikukut. Tiknabot. We tell it, pich pakuraksugi.

Sekarang kecil tuh. Mulai raut buka tuh kecil lah. Mengandung kau kerum kaku kucau Jakarta ke Kaisin. Lu tentasi mana kena kena caki. Sao itu kau kekai sama kau mukai ribu tato kepengen itu ni. Ayah, ayah, siang. Ayah, ayah.